0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Mu'adz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdusyams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair-syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam, pendengar. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah azza wajalla. Nah, baiklah pendengar, kembali pada Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Ia juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi, Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah, dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri. Dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah, anaknya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdusyams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya. Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain, karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri, dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri. Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan

status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah dan ia akan menjadi ahli warisku." Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi'ah, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima Salim karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, bersama sang istri dan juga anak angkatnya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an, di perang Badar. Nah, pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas
dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy, dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas, dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah. Dan selesai perang Badar, dirinya merasa salah karena dirinya menentang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berniat membunuh seseorang yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendengar yang budiman, kebesaran dari seorang sahabat mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Niat buruknya yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an dalam membela agama Allah azza wajalla. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Oleh karenanya, sejak itulah ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan jihad fisabilillah. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu ia ikuti agar ia menemui syahid di jalan Allah azza wajalla dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan Murtaddin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu, dan di perang Yamamah pula anak angkat Abu Hudzaifah yakni Salim radhiyallahu anhuma gugur sebagai syuhada. Insyaallah. Mereka hidup bersama dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 8 Juli di tahun 1940. Indonesia memiliki Bandar Udara Internasional pertama, Bandar Udara Kemayoran. Bandar Udara Kemayoran secara resmi dibuka setelah sebelumnya beroperasi pada 6 Juli 1940. Landasan bandara yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat ini dibangun pada tahun 1934. Pertama beroperasi, Bandar Udara Kemayoran digunakan sebagai tempat mendarat pesawat DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Menurut catatan penerbangannya, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhir beroperasinya. Sehari sesudah itu, pesawat sejenis yaitu DC-3 bernomor registrasi PKAJW juga pertama bertolak dari Kemayoran menuju Australia. Bandar Udara Kemayoran memiliki dua landasan pacu yang bersilangan, yaitu landasan pacu utara-selatan dengan ukuran kurang lebih 2,5 x 45 meter dan landasan pacu barat-timur dengan ukuran kurang lebih 1,9 x 30 meter. Insan Edukasi, daerah Kemayoran merupakan tanah milik Komandan VOC, Isaac Martin. Nama Kemayoran berasal dari kata Mayoran, sebutan untuk daerah tersebut pada waktu itu. Nama Mayoran pertama kali muncul pada tahun 1816 dalam iklan Java Governance Gazette sebagai tanah yang terletak di dekat Waterfreden, Batavia. Orang kemudian mengenal daerah tersebut sebagai daerah Kemayoran yang kala itu masih berupa areal persawahan, rawa, serta pemukiman penduduk. Pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan sebuah bandara yang kemudian dijadikan sebagai Bandar Udara Internasional pertama di Indonesia. Pengelolaan bandar udara ini oleh pemerintah Hindia Belanda dipercayakan kepada Koninklijke Nederlandsche Indische Luchtvaart Maatschappij atau KNILM hingga masa pendudukan Jepang. Pada hari peresmiannya, KNILM menggelar beberapa pesawat miliknya di bandar udara ini. Setelah 2 bulan beroperasi, KNILM kemudian mendatangkan 2 pesawat baru, yaitu Douglas DC-5 dan Sikorsky S-43 Baby Clipper. Insan Edukasi, ketika terjadi perang di Asia Pasifik, Kemayoran digunakan untuk penerbangan pesawat-pesawat militer. Sementara, aktivitas penerbangan komersial juga tetap berjalan. Hingga pada masa penjajahan Jepang, Bandar Udara Kemayoran diduduki oleh Jepang dan diambil alih oleh Kekaisaran Jepang. Pada saat Jepang mundur setelah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, Bandar Udara Kemayoran diambil alih oleh Nederlandsche Indische Civil Administratie. Karena saat itu, pemerintah Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Bandar udara ini menjadi milik Indonesia pada tahun 1950 setelah selesai Perang Kemerdekaan. Pengelolaan penerbangan dilakukan oleh sipil hingga tahun 1958 dan dikelola oleh Jawatan Penerbangan Sipil atau sekarang dikenal dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Antara tahun 1960-an, pengelolaan Kemayoran diserahkan kepada BUMN yang diberi nama perusahaan negara Angkasa Pura Kemayoran. Bandar udara ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985. Aktivitas penerbangan pada saat proses tersebut mulai dialihkan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan hingga saat ini.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

as long you have a direction. Who cares? Seduction.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong dobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda?
3: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: susu.
1: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Kubakar kamu.
2: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Selat Bali. Pada zaman dulu di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Begawan Sidi Mantra yang sangat terkenal kesaktiannya. Sang Hyang Widya atau Batara Guru menghadiahinya harta benda dan seorang istri yang cantik. Dari hasil perkawinannya, lahir seorang anak dan diberi nama Manik Angkeran. Namun sayangnya, dia suka berjudi. Ketika berjudi, Manik Angkeran sering kalah, sehingga banyak hutangnya. Karena tidak dapat membayar hutang, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Begawan Sidi Mantra menurutinya. Dengan berpuasa dan berdoa, memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara agar Begawan Sidi Mantra pergi menuju kawah Gunung Agung untuk minta tolong pada Naga Besuki. Naga Besuki memberikannya emas dan intan yang banyak. Lalu, semua harta benda yang didapatnya diberikan kepada Manik Angkeran dengan harapan dia tidak akan berjudi lagi. Tapi dasar penjudi. Tidak lama kemudian, harta itu habis untuk taruhan. Manik Angkeran sekali lagi minta bantuan ayahnya. Tentu saja, Begawan Sidi Mantra menolak untuk membantu anaknya. Manik Angkeran pergi ke tempat di mana harta itu diperoleh dan bisa bertemu dengan Naga Besuki. Akhirnya, Manik Angkeran terpesona melihat harta benda yang banyak di hadapannya. Tiba-tiba, ada niat jahat yang timbul dalam hatinya. Karena ingin mendapat harta yang lebih banyak, dengan secepat kilat dipotongnya ekor Naga Besuki. Lalu, Manik Angkeran segera melarikan diri.
1: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Kubakar kamu.
2: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
3: Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Mendengar kematian anaknya, segera Sidi Mantra memohon kepada Naga Besuki supaya anaknya dihidupkan kembali.
4: Wahai Sang Besuki, adakah anakku Manik Angkeran datang kemari?
1: Ya, anak yang tak tahu balas budi. Ia memang kemari meminta harta dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya. Tetapi ketika aku membalikkan badan, dipotonglah ekorku olehnya. Makanya ia aku bakar sampai musnah. Sekarang apa maksud kedatanganmu kemari, Begawan Sidi Mantra?
4: Maafkan aku, Sang Besuki. Anakku cuma satu. Karena itu, aku mohon agar anakku dihidupkan kembali.
1: Baik. Demi persahabatan kita, aku penuhi permintaanmu. Tapi dengan satu syarat. Kembalikan ekorku seperti semula.
4: Baiklah, aku pun akan memenuhi syaratmu.
3: Maka dengan mengerahkan kekuatan mereka masing-masing, Manik Angkeran pun hidup kembali. Demikian pula dengan ekor Sang Naga Besuki, bisa kembali utuh seperti semula. Lalu dinasehatinya Manik Angkeran oleh Sang Naga Besuki dan Begawan Sidi Mantra secara panjang lebar. Manik Angkeran tidak boleh hidup bersama ayah dan ibunya. Dia harus tetap di sekitar Gunung Agung. Kemudian Begawan Sidi Mantra menorehkan tongkatnya ke tanah di daerah Tanah Benteng untuk membuat batas dengan anaknya. Seketika itu pula, bekas torehan itu bertambah lebar dan air laut naik menggenanginya. Dan lama-kelamaan menjadi sebuah selat. Selat itulah yang sekarang diberi nama Selat Bali. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: 105 FM.
7: This is the greatest.
8: So, this my face.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagai son Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat, nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang

pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ Twin Syahadah Padang Sirimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Radio Station in Padang Sidimpuan.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, get marbagas maburta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, your lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan.

0: spesialis penyakit dalam.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rawa.

ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: Dan nanti, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Hey, si Dimpuan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Tekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan rekan senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tepat di formasi pukul 14 di menit ke-15 ini, hingga nanti mendekati formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah masuk ke program Ketabatu Sidimpuan, Ketabatu Rawe FM, Ketabo-Ketabo. Seperti biasa ya, rekan-rekan bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Boleh langsung ke nomor 0822-9996105 dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Yap, kita sapa dulu dari via telepon ini perdana ya, dari Amang Borobaya Juntak ini. Kita sapa dan angka dulu. Halo, ketemu tuh Sidimpuan.
1: Ketemu Sidimpuan, ketemu Turawem, ketemu.
0: ketemu, Mang Baru. Gimana kabarnya ini siang hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini mau dengerin lagu apa nih, Mang Baru? Batak Tapsa?
1: Lagu Batak.
0: Batak boleh, yang mana ini?
1: Tangihon Awamang dari Persina Trio.
0: Tangihon Awamang dari siapa, Om Baru?
1: Persina Trio.
0: Persina Trio. Tangihon Awamang. Bentar ya, Om Baru, kita cek dulu. Bentar. Persina Trio tadi, Om Baru ya. Ini sembari lihat cek, Om Baru mau disalam-salam dulu.
1: Ya, salam-salamnya buat dia, uh-huh. Bang Sahdan, Binjai Natama, okay. Ya Jabran, Marina, Kak Lia, Buru Lubis,
0: okay.
1: Mama Ika, Mama Adib, Mama Dira, Mama Hikmah,
0: okay.
1: Siapa lagi, Bang Saru, Mama Ilham, dan semua-semuanya lagi
0: di kerajaan lah. Oke, Mang Baru. Ini lagunya dari versi Natrio, judulnya Tangiang Konawamang, Mang Baru.
1: Oh,
0: Tangiang Konawamang, iya, dari versi Natrio. Oke, Mang Baru, siap. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via telepon lagi kita sabar dan angkat. Oke, sudah terputus ya. Boleh dicoba-coba lagi, di calling-calling liatnya lagi ya. Oke, sembari menunggu dari via telepon lagi, kita dari via SMS dulu ya. Ada satu dari via SMS ini. Selamat siang, Kak, katanya. Aku Bang Harahab dari Angkola Timur. Mau minta lagu Batak, judulnya Halak Medan Duau, katanya. Salam-salamnya, banyak lagi tugas aja. Terima kasih ya. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Dari via telepon ini kita sapa dan angkat lagi. Halo, ketemu tuh Sidimpuan. Halo, Bang Riko.
2: Ketabo. Iya, dari Riko di Kota Cirebon. Ini dengan kakak.
0: Ini dengan Lia, Bang Riko.
2: Iya, bagaimana cuaca di Kota Cirebon?
0: Cuaca di Padang Sidimpuan panas sekali ini, Bang, ya.
2: Iya lah, selama apa aja lah cuaca di Kota Cirebon. Kalau di Kota Cirebon lagi hujan.
0: Selalu ya, Bang, ya, selalu berbanding balik. Iyalah, ya.
2: Lagunya Si Kacang Buncis ya.
0: Si Kacang Buncis.
2: Aku nyapa ya buat jadi pecah.
0: Oh, boleh, Bang, boleh.
2: Belajar yang pencak usia salam kompak di Facebook, di WA, banyak kakak selama duka sampai tuntas itu lagunya ya.
0: Oke, Bang, siap. Kacang Buncis ya. Dari Yasri Tarikan ya, Bang, ya?
2: Iya.
0: Oke, Bang, siap. Lagunya ada.
2: Kita buci tempuan.
0: Kita apa, Bang? Ditunggu lagunya. Oke, kita beralih lagi ke via chat WhatsApp ini. Oke, sebelum ke via chat WhatsApp, kita sapa dan angkat lagi dari via telepon. Halo, kata apa tuh Sidimpuan?
3: Ketabo.
0: Dengan siapa dan di mana ini? Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Ruh?
0: Oh, ternyata Bang Ricardo ya. Alhamdulillah baik, Bang.
3: Emang ini lagu apa?
0: Ini lagu Batak sama Tapsel.
3: Tadi di mukadimahnya dia bilang Indo sama mancanegara.
0: Oh iya ya. Iya bang ya, aduh, aduh, ya le bang, salah deh, salah, salah di aku ya. Mohon maaf.
3: Curiga saya ini rekaman apa live?
0: Aduh, ini live bang ya. Kita klarifikasi dulu ya. Ini live ya bang ya. Mohon maaf tadi di awal tadi ya, aku bilang tadi salah ya.
3: Iya dimaafkan.
0: Iya deh dimaafkan ya. Mohon maaf lahir batin bang ya. Oke bang, siang hari ini mau dengerin lagu apa ini? Batak Tapsel.
3: Lagu Tapsel.
0: Tapsel boleh yang mana ini?
3: Resak Niroha.
0: Oh, Resak Niroha dari siapa nih?
3: Bukan itu. Ada itu lagu Tapsel yang drama di awal itu yang pernikahan itu. Lagu siapanya itu?
0: Siapanya ini ya? Holong Nadiroha gitu ya?
3: Enggak, lagu Tapsel. Iya. Ada dramanya yang menikah itu.
0: Aduh, yang mana ini? Banyak loh bang, banyak loh yang seperti ini.
3: Siapa itu? Shimomura ya?
0: Shimomura, bentar. Abang tahu judulnya?
3: Orang itu, enggak, makanya saya tanya.
0: Karena terlalu banyak ini bang, dia bingung mau yang mana sebenarnya ini.
3: Shimomura itu.
0: Apalah ya?
3: Oh, kakaknya Okojin gitu.
0: Oh, kakaknya Okojin ya? Bentar bang, kita cek dulu.
3: Dramanya itu ada yang menikah, cuma ditanyain KUA-nya, ditanyain rukun Islam gitu, nggak jadi gitu.
0: Bentar, bentar. Apa ya? Lia juga lupa ini ya. Nanti bang ya, kita cek-cek. Maunya yang itu ya, nanti di request ya.
3: Iya, kalau nggak ada lagu WhatsApp, lagu yang lain aja. Kalau nanti
0: kalau mau cari. Aduh, iya. Please jangan dibuat rundut. Jadi yang mana nih, bang?
3: Ini aja deh yang pilih. Saya juga jadi bingung.
0: Aduh, Lia yang pilih.
3: Iya, lagu Tapsel.
0: Lagu Tapsel. Oke deh bang, kita pilih-pilih nanti aja ya. Mau salam-salam dulu bang ini lagu-lagunya.
3: Salam nyebut Bunuh Siti aja deh, sehat selalu.
0: Amin. Oke bang, siap.
3: Cepat banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, siap ditunggu lagunya. Oke, ini nanti Lia pilihkan peca-peca aja ya dari Top Shimomura ya bang ya. Oke, dari via telepon lagi. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, ketapa tuh si Dimpuan?
4: Ketapa utara mengatakan si Lia.
0: Ketapa bang Borkat. Gimana kabarnya siang hari ini bang?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, mau dengerin lagu Batak atau Tapsel ini bang?
4: Batak lah.
0: Batak boleh yang mana ini?
4: Pasar Sambu.
0: Pasar Sambu
4: dari Tri Organa.
0: Organa Tri. Oke, bang siap. Lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
4: Ya, salamlah sama Sister Lina Wulungasion ya.
0: Boleh.
4: Ya, sama kawanku yang ngomong ini juga.
0: Oke, bang siap.
4: Ya.
0: Oke, bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi ya. Kita sapa lagi dari via telepon sebelum lanjut ke lagu ya. Halo, ketapa tuh si Dimpuan?
5: Ketabo
0: mamaku, gimana kabarnya siang hari ini?
5: Kabarnya kabar sehat. Kok chatku gak dibaca?
0: Belum sempat ke chat mama. Tadi masih ngangkat telepon ya. Iya deh. Ini mama mau request lagu apa ini siang hari ini?
5: Bacalah yang di chat gitu aja.
0: Oke deh, ternyata ini mau membilangkan yang di chat aja.
5: Iya, salam-salamnya untuk kita berdua aja lah Lia.
0: Oke, okay, Mama siap, nanti Lia bacakan ya.
5: Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya mamaku. Oke, kita bacakan langsung ya Mahia dari via chat WhatsApp ini. Siang Lia, kata Mama. Siang juga mamaku. Mau minta lagu yang judulnya Dang Tarma of Hon Hau Beho. Aduh, ini tertuju pada Lia ya. Salam-salamnya katanya buat semua yang lagi dengar aja. Oke, okay, Mama siap, ditunggu lagunya. Ya, satu lagi dari via telepon ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, ketapa tuh si Rimpuan?
6: Halo, ketapa tuh Rehe.
0: Ketapa. Ada Lia bang di Padang si Rimpuan dong.
6: Emang gak bosen namanya Lia?
0: Kenapa bang, kenapa?
6: Emangnya gak bosen pakai nama Lia?
0: Ya gimana ya? Kalau emang namanya itu.
6: Nanti aja Monica ke.
0: Aduh, Monica ke Agnes Monica aja ya, Mona Lisa. Kalau Mona Lisa enggak ya bang ya.
6: Apa?
0: Aduh, dia aja bang lebih cocok ya untuk pribadinya ya. Oke, okay, bang Noah, mau dengerin lagu apa ini?
6: Baru main senar ya.
0: Baru main zaman senar ya.
6: Iya.
0: Baru main zaman senar dari Top Shimomura. Oke, okay, bang, ada lagunya. Mau salam-salam lagi?
6: Salam-salamnya buat diriku aja lah.
0: Buat siapa?
7: Buat diri itu aja.
0: Ah, oke okay deh, siap ditunggu lagunya.
7: Ya,
0: oke, okay, Bang, siap ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu membacakan via chat WhatsApp nanti di segmen kedua ya. Kita lanjut lagi ke lagu dulu. Oke, satu lagi dari via telepon, ternyata sudah berdering-dering dari tadi ya. Halo, kata waktu si Dimpuan. Halo, kata waktu si Dimpuan.
8: Kata waktu orang FM, kata
0: waktu kita bu. Kata waktu kita bu, Mama. Mama, gimana kabarnya ini?
8: Aduh, hai,
0: panas.
8: Ini, jarang sekali dari request ya.
0: Kenapa, Ma? Kenapa?
8: Jarang sekali dari aku merequest.
0: Iya, betul. Makanya, Mama kemana aja ini?
8: Sebetulnya nggak kemana-mana aja sih, cuman radionya aja yang jalan. Kalau orangnya ada agak rada malas untuk merequest, soalnya ada lalat gitu.
0: Iya, ya deh. Mama dengerin lagu apa sih yang hari ini?
8: Lagu Tapsel.
0: Tapsel boleh yang mana ini?
8: Cinta di lain halak lah.
0: Aduh, sakitnya. Cinta di lain halak. Dari siapa ini, Ma?
8: Nila Sari.
0: Oke, Ma, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
8: Salam-salamnya Bu yang baru turun aja lah. Terima kasih.
0: Oke, Ma, siap. Ditunggu lagunya. Oke, penelpon terakhir dari Mama Hafiz tadi ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Ini nanti dia akan kembali memecahkan requestan dari via chat WhatsApp maupun nanti dari via SMS ya. Kita lanjut ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, dia kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada dari Opung Iqbal ini, ketabu tu sinimpuan, ketabu, katanya. Minta lagu Menggandeng Kenangan. Di salam-salam untuk Eda Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar RFM. Terspesial buat yang lagi bertugas, kata Opung. Oke, Opung siap, ditunggu lagunya Menggandeng Kenangan ya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp ini dari Bang Syah dan Lubis ke Tabatus di Dimpuan, request lagu di Takoh Marohaki. Di salam-salam untuk Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, Bang Taib di Pijar Koling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, ini kita sapa dan angkat dulu dari via telepon. Halo, Ketabatu Sidimpuan.
1: Ketabatu Sidimpuan.
0: Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Arnold.
0: Oke, Bang Arnold, gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya manja.
0: Kabarnya manja ya, siang hari ini manja ya. Siang hari ini mau dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Apa ya? Ini genrenya apa ini?
0: Ini Batak sama Tapsel.
1: Oh ya, ini aja. Oh siapa? Maya KDI.
0: Maya KDI, judulnya yang mana ini bang?
1: Yang Haholongan.
0: Haholongan dari Maya KDI. Haholongan 2
1: yang,
0: ya?
1: Yang hodohodohnya di rohaki ya bang. Itu Haholongan ya?
0: Haholongan 2 dari Maya KDI. Iya. Oke, mau salam-salam lagi bang?
1: Salam buat ini siapa? Manda ya?
0: Ada Lia.
1: Oh Lia, iya. Yaudahlah salam ya.
0: Oke bang, siap.
1: Pokoknya buat semua. Buat semua lah yang ini yang dengar Raw FM.
0: Oke, siap.
1: Itu aja. Oke, makasih.
0: Ditunggu lagunya, Bang. Waalaikumsalam. Oke, dari via telepon lagi. Masuk dari via telepon, kita sapa dan angkat lagi. Halo, Ketabatu Sidimpuan.
2: Ketabatu Sidimpuan.
0: Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Elmi di Kampung Tabat.
0: Oke, Kak. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini kak, Batak atau Tapsel?
2: Lagu Tapsel dari Enni.
0: Boleh, judulnya yang mana ini kak?
2: Laka Mata Bang.
0: Dari Enni tadi ya kak ya. Oke, lagunya ada. Mau disalam-salam lagi kak?
2: Buatnya Lia. Buatnya penyiar-penyiar Rau FM lah semua.
0: Oke kak, siap. Oke kak, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut lagi dari via telepon. Halo, Ketabatu Sidimpuan.
3: Ketabatu
0: FM. Ketabu, Kak Marina
3: ya.
0: Siang hari ini mau dengerin lagu apa ini?
3: Mau denger lagu Simalungun.
0: Simalungun boleh, judulnya yang mana ini kak?
3: Yang Selendang Biru.
0: Selendang biru, lagu Simalungun. Oke, kak, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Salam-salam buat yang udah pada masuk, yang
0: lagi bertugas. Oke, kak. Oke. Ditunggu lagunya. Siang kembali, Kak Marina. Oke, dari Kak Marina tadi minta diputarkan lagu Selendang Biru ya, dari ini lagu Simalungun tadi katanya. Oke, dari via telepon lagi, kita sapa dan angkat kembali dari via telepon. Halo, Ketabatu Sidimpuan.
4: Halo, Ketabatu FM, Ketabu ya.
0: Assalamualaikum. Mama. Waalaikumsalam. Kabar-kabarnya gimana ini?
4: Kabar baik, jangan kabur ya.
0: Iya mama, jangan kabur ya. Mama, aku mau dengerin lagu. Kenapa mama, kenapa?
4: Ternyata juga gak boleh kabur,
0: iya.
4: Walaupun sudah tua.
0: Oke mama, siap, mau dengerin lagu apa ini?
4: Lagu apa ya, Lia? Lagu Supir Motor, lagu dari Odang ya.
0: Iya, Supir Motor dari Odang. Oke mama, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
4: Buat dialah salamnya. Okay. Semoga sehat selalu. Amin. Dan selamat tugas. Ada ini tadi ya, baru naik yang mau turun ya.
0: Betul.
4: Merek bendera itu.
0: Oh. Oke, okay, Oma.
4: Iya. Bang ikut ya.
0: Iya, betul.
4: Semoga lanjut lagi ya, Ami ya.
0: Amin. Oke, okay, Ma.
4: Iya, kan ya, ikut meramaikan kan?
0: Iya, meramaikan kita semua ya.
4: Iya, okay. Ada Mama Ika, Bapak Juntak, Pak Saru, Mama Berwara, Muri Tonga, terus ada Mama Ika, Pak Saru, Buat Riko, semua semuanya lah ya, fans kita semua.
0: Oke, okay, Mas, siap, ditunggu lagunya.
4: Terima cantik, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
4: ya.
0: Mama, ditunggu lagunya. Oke. Oke, dari Mama Rizky, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Si supir motor dari Odang tadi. Kita bacakan sekaligus ya dari via chat WhatsApp ini. Ada dari Ade mau request lagu yang judulnya Hoholongi Masi Doli. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp, ada Najwa mau request lagu ICB Nampunau katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Oke, siap. Dari via chat WhatsApp lagi, ini katanya minta diputarkan lagu Batak yang judulnya Ganjang Ma Umur Mi. Salam-salamnya buat kakak aja, terima kasih kak, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, selamat siang kak, katanya. Waalaikumsalam. Mau request lagu Unang Homulak dari Gok Malau, katanya. Ini salam-salamnya gak ada ya. Tapi oke ya, siap, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu remix Tapsel ya, ini judulnya Parmabuk katanya. Oke, salam sehat selalu, amin, ditunggu lagunya ya. Ternyata dari via chat WhatsApp satu lagi ini, Ketabo Tusi Dimpuan, Ketabo, minta lagu Tapsel judulnya Bulung Gadung Naiduda katanya. Salam-salamnya buat Lemana Regar di Huta Lombang dari Tina. Terima kasih, aduh. Oke kak, siap, ditunggu lagunya ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
2: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
1: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Kilas utama daerah hari ini.
7: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menekankan pentingnya percepatan atau akselerasi pelaksanaan program pembangunan, penguatan pembinaan desa binaan, serta implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin apel pagi gabungan pemerintah Kabupaten Tapsel di lapangan parade kompleks perkantoran Bupati Tapsel Sipirok pada Rabu 8 Juli 2026 pagi. Apel gabungan diikuti Sekretaris Daerah Tapsel Haji Sofian Adil Siregar, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, serta seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapsel. Dalam arahannya, Bupati mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah mendampingi 5 desa binaan saat pelaksanaan monitoring tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Namun demikian, ia meminta agar pembinaan tidak berhenti setelah proses penilaian selesai. Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar membiasakan setiap kegiatan didukung dengan administrasi dan dokumentasi yang lengkap. Pada kesempatan itu, Gus Irawan kembali mengingatkan seluruh ASN agar terus melaksanakan akselerasi dalam menyelesaikan berbagai program pembangunan daerah, terutama di tengah upaya pemerintah Kabupaten Tapsel mempercepat pemulihan pasca bencana, menekan angka kemiskinan, memberantas penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di akhir arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN untuk terus mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat, sehingga mampu menjadi aparatur yang profesional, bersahabat, adaptif, berintegritas, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Apel gabungan ditutup dengan doa bersama agar seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tapsel senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah membangun Tapanuli Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
6: Demikian kilas utama daerah hari ini.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Serau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, Kat Marbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji tentang dosa besar enggan membayar zakat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian agama Islam. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hukum zakat adalah wajib berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kewajiban zakat adalah hukum agama yang diketahui oleh setiap orang secara pasti, baik ulama maupun orang awam. Berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah zakat, dan salatlah kalian beserta orang-orang yang salat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa zakat disertakan dengan sholat pada 82 tempat di dalam Al-Quran. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah mengatakan bahwa yang benar adalah 32. Ini menunjukkan hubungan erat antara keagungan sholat dan zakat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Persamaan kedudukan sholat dan zakat pun ditunjukkan pula dalam berbagai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadai selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Menunaikan ibadah zakat merupakan wujud keimanan seseorang. Dengan zakat iman bisa bertambah, jiwa seseorang semakin mulia, melapangkan hati, dan menenteramkan jiwa. Zakat adalah wujud kepedulian terhadap kaum fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan ikut serta membantu kesejahteraan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang menunaikan zakat. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya, menunaikan zakat adalah realisasi rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zakat menjadi sebab bertambah dan berkahnya sebuah harta. Melalaikan zakat adalah perbuatan mengkufuri nikmat yang bisa mengundang azab yang pedih. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Rob kalian berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat pada kalian. Jika kalian mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan siksaan yang sangat pedih bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Hukuman ini menegaskan bahwa hukum zakat adalah wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghukum seorang hamba melainkan karena hambanya telah melalaikan kewajiban. Tidak menunaikan zakat juga menjadi penyebab seseorang dihukum karena hartanya, dan menunaikan zakat menjadi sebab seseorang meraih pahala di sisi Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Orang yang tidak menunaikan zakat berarti ia kufur terhadap nikmat harta. Ia adalah hamba yang bakhil, dan justru keengganannya itu adalah keburukan baginya. Berkaitan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 180, Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Demikianlah pembahasan tentang dosa besar tidak membayar zakat. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semua sebagai hamba yang mampu bersyukur setiap kali diberi nikmat. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, di mana tidaklah dia mendatanginya kecuali karena kebaikan yang akan dia pelajari atau mengajarkannya, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang mendatanginya bukan karena itu, maka kedudukannya seperti seseorang yang melihat barang dagangan orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka haditsul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

0: Kisah Inspiratif Sahabat.
1: Umar datang menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
2: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.'"
1: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, nak jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi keleda.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
0: Rau.
5: I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
5: Sistem 105 FM. Wow.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat. Dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Yang jelas sekarang ini pilihan orang terhadap berbagai macam hiburan itu demikian tingginya, dan tidak bisa dipungkiri penguasanya adalah televisi. Nah sekarang yang mau saya bicarakan yang non televisinya, yang panggung, yang ditonton langsung.
1: Insan edukasi, itulah tekad Dr. Andes Susilo Nugroho, seorang guru SMK sekaligus seniman yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Den Baguse Ngarso.
3: Saya mengenal itu dia adalah mempunyai profesi seorang guru, akan tetapi mereka juga punya apa ya, keterampilan yang lain, yaitu main teater, dibangun desa pada TVR itu. Dia seorang yang apa mempunyai karakter dalam memainkan itu, mempunyai karakter serius tapi juga lucu.
4: Den Baguse Ngarso yang seniman itu toh, Mas?
5: Iya, betul.
4: Ya, setahu saya beliau seorang seniman yang serba bisa ya. Cukup dikenal di masyarakat.
1: Insan edukasi, di dalam kehidupan ini kita seperti main catur. Mereka yang dapat melihat jauh ke depan, itulah yang akan menang. Kata bijak pujangga itu nampaknya disadari benar oleh sosok Bapak Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso ini. Ia yang belajar teater sejak di SMA itu sangat prihatin melihat perkembangan dunia hiburan yang dewasa ini didominasi media televisi. Sehingga secara kuantitatif, pemanggungan seni tradisi termasuk ketoprak menjadi sangat jarang dipentaskan.
2: Nah itu secara kuantitatif kelihatannya menurun. Regenerasinya juga menurun. Itu akibat langsung. Dulu orang bisa hidup dari main ketoprak, sekarang tidak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan kenapa orang tidak nonton ketoprak. Saya juga tidak bisa menyalahkan pihak lain. Daripada saya hanya sekedar menyalahkan, saya lebih baik terlibat dengan format semampu saya. Dan saya bersyukur ada penontonnya. Orang harus mau menerima kenyataan bahwa penggemarnya menurun drastis, regenerasi kecil sekali atau hampir tidak ada. Di lain pihak ada orang-orang yang kepengen ketoprak itu harus seperti dulu, dengan catatan sudah tidak disukai itu di sana. Ya, saya bikin yang baru.
1: Untuk menggairahkan dunia pemanggungan, baik teater maupun ketoprak, regenerasi perlu dilakukan. Regenerasi pelakunya, orang yang terlibat langsung sebagai pemain, sutradara, pengatur lagu, penulis naskah, dan juga penonton. Pertunjukan tanpa penonton tidak ada artinya, karena sebuah pementasan bukan hanya menyajikan sebuah hiburan atau tontonan semata. Dalam pementasan, diharapkan terjadi sebuah interaksi antara pelaku dengan penonton, antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Sehingga, peran sebuah pementasan yang diharapkan bukan hanya sekedar tontonan itu, tapi juga menjadi tuntunan akan terwujud. Nah, insan edukasi, kenyataan bahwa hanya yang tua yang mau menonton ketoprak menjadi pemikiran komunitas ketoprak dan seni tradisi yang kemudian memunculkan ketoprak dengan format baru dengan berbagai sebutan. Ketoprak plesetan, ketoprak humor, ketoprak ringkes, dan lain sebagainya. Dan Pak Susilo Nugroho terlibat di dalamnya.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Insan Edukasi, Pak Susilo Nugroho lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1959. Merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pendidikan formal dimulai SD, SMP, dan SMA, kemudian tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan ekonomi IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam keluarga, Pak Susilo menerima pendidikan dari orang tuanya yang kadang otoriter, kadang demokratis. Otoriter dalam hal menentukan pilihan sekolah, sedang demokratis dalam tugas-tugas dalam rumah.
2: Kebetulan orang tua saya itu dulu pengusaha batik. Pak, saya pengen celana katanya yang paling bagus itu wool. Saya belum pernah lihat, tapi saya pengen punya. Langsung bapak bilang, oke, saya belikan. Tapi harus membantu pekerjaan ini sekian kali. Kalau mau, saya belikan, kalau enggak. Saya kepengen jajan di tempat yang enak. Boleh, saya bawa ke sana. Tapi harus menyelesaikan ini. Sejak SMP, tukang masak di rumah itu saya. Cuci piring adik saya yang perempuan misalnya gitu. Bapak saya itu dulu bisa ya bagi tugas gitu. Saya itu tugasnya paling banyak. Masak, nyapu, terus dulu belum ada listrik harus nyalain lampu dan seterusnya. Itu jalan sendiri.
1: Dengan melakukan tugas keseharian di rumah itulah membuat Pak Susilo terbiasa bekerja tanpa mengesampingkan tugas utamanya yaitu belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami kemunduran karena perusahaan batik orang tuanya jatuh, Pak Susilo pun tak segan ikut membantu bekerja.
2: Jadi misalnya pulang sekolah bantu ayah saya untuk proses produksi batik. Lalu di SMA itu saya sudah nyambi memelihara ayam sendiri. Jadi mangkat telur ayam itu, telur pitik. Nanti terus sekolah pulang bawa pakan pitik. Terus pakan, ngobani komplit itu saya sendiri.
1: Meskipun harus melaksanakan banyak tugas di rumahnya, namun Pak Susilo tetap tekun belajar hingga lulus perguruan tinggi. Dengan gelar sarjana itulah, sejak tahun 82, Pak Susilo mulai bekerja sebagai guru. Pertama kali mengajar di SMA De Brito, kemudian pindah ke SMEA Wonosari, dan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Sewon Bantul sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah Pak Susilo yang sejak SMA menggeluti teater ini dan tergabung dalam teater Gandrik, kemudian terjun dalam dunia kedoprak itu, dikenal masyarakat justru sebagai sosok Den Bagus Sengarso?
2: Di TVRI itu ada acara namanya Bangun Desa. Nah, saya pas rekaman kedoprak, saya ketemu sama yang mengelola Bangun Desa itu. Saya punya usulan, jumlah bobot apa kuantitas misi dikurangi, ditambah main-mainnya, jadilah kayak drama apa sinetron apa-apa. Mbok kowe nyoba gawe naskahe, saya bikin, saya tunjukkan. Nah, akhirnya keterusan grup saya yang diundang terus. Nah, terus lama-lama kalau buku sekarang dibikin peran-peran sing ajek sehingga orang gampang ingat. Nah, terus watak itu dikapling-kapling. Oh, kapling cenderung kemaki saya, cenderung kiwah-kiwi Mas Sudi. Nah, jadilah kapling-kapling tugas. Yuk, kayak saya ini karek kayak jenuh. Wangunnya biye ya kan, gak ada standarnya wangunnya biye. Yuk ketemu itu.
1: Terpilihlah nama Den Bagus Sengarso yang kemudian melekat pada diri Pak Susilo Nugroho.

0: Insan edukasi, menurut Pak Susilo, profesi sebagai guru dan pemain teater ternyata ada hubungannya. Guru seperti main drama di kelas. Dia meyakinkan orang, menjelaskan, hanya saja dengan satu karakter. Sedangkan di panggung atau layar televisi, seorang pemain seperti Pak Susilo gonta-ganti karakter. Lalu bagaimanakah murid-murid Pak Susilo ini menyikapi gurunya yang ternyata pelawak dan juga pemain ketoprak?
1: Justru mereka bangga. Nah, ini apalagi SMK ya, mereka kan lulus kerja. Saya jadi guru pemasaran, saya bisa main sinetron. Nah berarti saya punya nilai plus. Bahkan antara pemanggungan dengan pemasaran itu bisa gaduh. Sehingga malah sangat menghargai.
0: Begitu juga antara tugas guru dengan penulis naskah cerita ketoprak ternyata ada kaitannya. Proses penulisan skripsi yang harus melalui penelitian dengan proses penulisan naskah ketoprak pun ada hubungannya dan saling dukungnya.
1: Jadi bikin naskah itu nek cara formale padha karo wong gawe skripsi sebenarnya. Cuma kalau skripsi melalui penelitian yang demikian formal, kalau ini enggak. Cuma penelitiannya masa lalu. Saya bikin ketoprak, judulnya Laksamana Cengho. Saya beli buku mengenai Cengho. Saya beli buku budaya silang budaya Indonesia Tionghoa. Tanya-tanya pemain ketoprak yang berbau-bau Cengho dulu seperti apa. Baru tahu lalu bikin naskah. Dari baca, dari tanya, saya terlalu punya kreativitas. Oh menurut saya mau bikin ini. Tapi kan semacam penelitian itu. Tapi ringan, tidak formal. Gitu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso. Mengapa Pak Susilo sampai sekarang bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan juga seniman? Kuncinya adalah semua pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dengan tidak lupa belajar dan terus belajar. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, atau dari pengalaman sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. Pengalaman dari diri sendiri menimbulkan perenungan bagaimana agar kegagalan tidak terjadi lagi di kemudian hari dan bisa berbuat lebih baik. Di samping itu, Pak Susilo memandang pekerjaan juga sebagai hobi dan hobi sebagai pekerjaan.
1: Saya itu kadang-kadang antara hobi dan pekerjaan sulit membedakan, terutama yang di luar mengajar ya, yaitu untuk pentas, bikin naskah. Itu bagi saya itu ini hobi atau pekerjaan. Kalau pekerjaan toh nyatanya itu sampingan. Saya bilang hobi karena kadang-kadang saya menerima job ada duitnya.
0: Insan Edukasi, sudah puluhan tahun Pak Susilo menjalani profesi sebagai seniman, entah pelawak, main ketoprak, drama. Namun menurutnya, prestasi tertinggi yang pernah diperoleh justru bukan berupa piala atau trofi. Prestasi tertinggi bagi Pak Susilo adalah kemampuannya menghilangkan rasa minder dan juga kemampuannya menghilangkan gagap. Sebab Pak Susilo sempat merasa minder saat situasi ekonomi keluarganya menurun karena perusahaan batik ayahnya jatuh. Dan Pak Susilo juga gagap bicara pada masa sekolah. Meskipun begitu, di dunia teater, Pak Susilo juga pernah mendapatkan kejuaraan lomba drama dan festival pertunjukan rakyat sebagai pemeran pria terbaik. Lalu, adakah putra-putri Pak Susilo yang menekuni bidang yang sama? Ternyata tidak. Karena itulah, Pak Susilo bercita-cita bisa tetap produktif sampai ajal menjemput. Menurutnya, pelawak memiliki rentang waktu lebih panjang dalam berkarya daripada seniman lainnya. Penari dan penyanyi misalnya, terbentur kekuatan fisik, pernafasan, dan penampilan. Tetapi pelawak tidak demikian. Asal masih bisa berpikir untuk membuat penonton tertawa, ia tetap bisa berkarya sampai berapapun usianya. Dan melihat fenomena sekarang, di mana orang cenderung ingin sesuatu yang instan, Pak Susilo pernah membaca buku yang isinya pantas menjadi renungan kita semua.
1: Saya pernah baca bukunya Kuncoro Ningrat apa ya? Tertarik satu kata, satu ungkapan, Pak. Mentalitas menerabas. Segalanya pengen instan. Pengen diterima sekolah atau mungkin cari pekerjaan, nyogok. Nah, itu kan menerabas tuh. Enggak mau sesuai dengan tahapan masing-masing. Tidak mau mencoba dari awal. Nah, itu saya terkesan sekali dengan istilah mentalitas menerabas. Jangan gampang terjerumus ke mentalitas menerabas.

0: Insan edukasi dengan mengoptimalkan potensi diri, menambah kemampuan diri dengan belajar dan terus belajar sambil memikirkan tantangan masa depan dan berani menghadapinya, niscaya keberhasilan akan dapat diraih oleh siapapun. Inovasi, seni tradisi, terutama ketoprak panggung yang dilakukan Pak Susilo, semoga membantu regenerasi pelaku ketoprak dan juga regenerasi penontonnya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa dan penyuluh pertanian untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program kredit usaha rakyat atau KUR berkah berbunga 0% sebagai upaya membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana. Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat membuka sosialisasi dan evaluasi program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Aula Sarasi lantai 3 kantor Bupati Tapsel Sipirok Selasa 7 Juli 2026. Dalam arahannya, Gus Irawan menegaskan pemerintah Kabupaten Tapsel saat ini tengah menggelorakan 3 gerakan besar yang disebutnya sebagai 3 perang, yakni perang melawan narkoba, perang melawan rentenir, dan perang melawan kemiskinan. Untuk peran melawan rentenir, Bupati menjelaskan Pemkab Tapsel bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonesia telah meluncurkan program KUR Berkah yang memberikan bunga 0% bagi masyarakat terdampak bencana pada tahun pertama. Ia meminta seluruh kepala desa mendata kelompok masyarakat yang masih memiliki pinjaman berbunga tinggi agar dapat dialihkan ke pembiayaan Bank Sumut. Bupati juga meminta masyarakat tidak takut melunasi pinjaman lama apabila ada oknum yang menghalangi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan program terintegrasi pertanian dan peternakan melalui gerakan 10.000 hektar jagung yang didukung pembiayaan KUR Berkah serta kerjasama dengan perusahaan pakan ternak nasional sebagai penyedia benih, pakan, sekaligus pembeli hasil panen petani. Kepada para penyuluh pertanian, Gus Irawan meminta agar tetap bekerja secara profesional dengan menyampaikan kondisi faktual di lapangan dalam proses pengajuan pembiayaan KUR. Ia menegaskan penyuluh hanya bertugas memberikan keterangan teknis mengenai kesiapan lahan dan kondisi usaha tani, bukan memberikan rekomendasi ataupun bertanggung jawab terhadap pinjaman nasabah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa turnamen sepak bola GRIB Jaya Cup 1 bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk membangkitkan kembali prestasi sepak bola di Tapanuli Selatan sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah di kawasan Tapanuli bagian selatan. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri sekaligus menutup final turnamen sepak bola GRIB Jaya Cup 1 di lapangan Serasi Bin 7 Kecamatan Angkola Muara Tais Minggu 5 Juli 2026. Turnamen yang digelar Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Kabupaten Tapsel itu diikuti 24 klub terbaik dari wilayah Tabaksel. Partai final mempertemukan Sinar Muda FC melawan 90S FC. Dalam laga puncak yang berlangsung sengit, Sinar Muda FC berhasil keluar sebagai juara setelah menaklukkan 90S FC dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan dicetak Irfan Abadi Siregar pada menit ke-25 dan menit ke-85. Penampilan gemilang tersebut sekaligus mengantarkan Irfan Abadi Siregar sebagai pemain terbaik turnamen. Bupati mengapresiasi seluruh peserta, panitia, perangkat pertandingan, ASKA PSSI Tapsel, serta masyarakat yang telah menyukseskan turnamen sejak pembukaan hingga

0: mereka yang mampu menyatukan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC Grip Jaya Kabupaten Tapsel, Edi Arianto Hasibuan SH, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Gus Irawan Pasaribu atas dukungan dan perhatian besarnya terhadap kemajuan olahraga, khususnya sepak bola di Tapsel. Pada kesempatan tersebut, Bupati Gus Irawan menyerahkan trofi, medali, dan uang pembinaan kepada para juara turnamen. Adapun hasil akhir turnamen sepak bola Grip Jaya Cup 1 yaitu juara 1, Sinar Muda FC, juara 2, 90S FC, juara 3, Batuna 2 FC, juara 4, Putra Mandiri FC. Penghargaan individu diberikan kepada Irfan Abadi Siregar atau Sinar Muda FC sebagai pemain terbaik, sedangkan gelar top skor diraih Dinda Siregar dari 90S FC. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanin yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai obat utama untuk menyembuhkan alergi.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Davie John Scott, seorang pakar pengembangan pribadi dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, kesulitan adalah bagaikan batu asahan di dalam kehidupan, dan setiap puncak karir akan dicapai dengan jalan mengatasi kesulitan-kesulitan.
1: Insan edukasi, apa yang sesungguhnya membedakan seorang yang sukses dengan orang yang biasa-biasa saja? Bukan karena kepandaian, kekuatan, ataupun kekayaan yang dimilikinya. Tetapi yang membuat seseorang sungguh-sungguh hebat adalah karena mereka mengetahui bagaimana caranya mengatasi kesulitan. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Karena sesungguhnya Tuhan menganugerahkan kepada kita semua kemampuan dan kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan sampai pada batas daya tahan kita sebagai manusia. Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang bisa bertahan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup?

0: Keisha Salim dari label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa. Detik duk debar jantungku,
1: detik duk debar hatiku. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Selamat malam rekan Rau semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden, khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang, dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Rau, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.

Rekan Raw, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: 105 FM.
1: Hai rekan Raul, ya kembali menyapa ruang dengarkan Raul di malam hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan informasi seputar self care, bukan egois tapi bisa jadi cara menghargai diri. Rekan Raul, merawat diri sendiri adalah bentuk paling mendasar dari menghargai diri. Di tengah berbagai peran yang dijalani perempuan sebagai anak, istri, ibu, pekerja, hingga pemimpin komunitas, self-care seringkali terabaikan. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan atas tubuh, jiwa, dan kapasitas yang terus memberi. Dr. Rania Awad mengingatkan bahwa self-care adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual seorang perempuan. Menurutnya, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab pribadi. Setiap perempuan memiliki batas yang perlu dikenali. Saat merasa lelah secara fisik dan emosional, perempuan tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif. Dalam kondisi lelah ekstrim dan ketidakstabilan emosi, memaksa diri justru akan memicu luapan emosi negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, Dr. Rania mendorong perempuan untuk adil membagi waktu dan perhatian, tak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Merawat diri bukan sekedar istirahat fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia, untuk menjaga dirinya sebelum dapat menjaga orang lain. Nah, rekan Raul, semoga dari informasi ini bisa mendorong kita untuk lebih menghargai diri sendiri ya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'ala.

0: الْحَسَنَةِ.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga,
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan.
0: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: والذين في أموالهم حق معلوم.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: للسائل والمحروم.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: والذين يصدقون بيوم الدين.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: إن عذاب ربهم غير مأمون.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang roadmap kehidupan manusia. Peta jalan, peta hidup. Setelah kita membahas tentang esensi kehidupan kita, siapa ini kita ini, kenapa ada di dunia, apa yang dilakukan, kemana setelah itu, bagaimana dievaluasi. Nah, kita sudah membahas itu semua dan memahami dan menemukan siapa kita, keturunan siapa, tugasnya apa. Ya, bagi yang baru bergabung, dicek lagi di awal jumpa kita saat i'tikaf. Pembahasannya ada. Kemudian setelah paham siapa kita, memahami peta jalan supaya tahu menjalani kehidupan itu seperti apa. Ya, karena kita ini diterangkan dari awal mula pembahasan termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam, karena itu disebut dengan Bani Adam, maka tugas yang sama yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam itu pun diteruskan oleh anak cucunya yang berkehidupan di bumi. Karena memang hidup di bumi ini, al-ard ini, membawa misinya satu, untuk menjadi khalifah dengan tiga makna utama itu ya, yang saling menggantikan, yang membawa segala hal yang bermanfaat, serta yang menunaikan tugas dengan sukses dan membahagiakan apapun aktivitasnya. Nanti frame-nya ya, disebut dengan ibadah. Semua pekerjaan di muka bumi ini yang diniatkan sebagai ibadah maka menjadi amal saleh. Diberikan bekal awal berupa iman, kemudian setelah itu ilmu dan diteruskan. Nah, bagaimana membuat peta jalan hidup untuk memilih apapun yang bisa kita pilih sesuai dengan petunjuknya? Maka rumusnya keluarkan semua kata Bani Adam yang terdapat dalam Al-Quran. Kita sudah hitung itu ya, setidaknya berjumlah 7 bagian ya, 7 kata disebutkan dalam Al-Quran di beberapa surah yang berbeda. 5 menggunakan ya Bani Adam, 2 tidak menggunakan ya, tapi hanya menggunakan Bani Adam. Terdapat di surah Al-A'raf 5 kali disebutkan, ayat 26, 27, 31, 35 dan 172. Di surah Al-Isra di ayat ke-70 dan surah Yasin di ayat ke-60. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil 4 ya. Ya kan? Baik, membahasnya dari surah apa dan ayat berapa dulu? Seingat Al-A'raf 172. Jadi, sebelum berkehidupan, memulai aktivitas sebagai khalifah di muka bumi dengan 3 misi tadi, sebelum terlahir Allah sudah mengingatkan mengambil komitmen. Ya, yang diberikan bekal iman dulu. Ingat itu ya. Jadi nanti apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita itu di muka bumi, tugasnya apapun, maka kalau ingin mudah, ingin lancar, ya harus diawali dengan iman. Kan belajar pakai iman. Umakanal mu'minuna liyansiru kafa, ya kan? Kemudian bekerja pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kita mulai semua dengan iman, maksudnya menyambungkan, mengoneksikan diri kita dengan Allah, maka oleh Allah akan dibuka semua akses kemudahan-kemudahan dalam berkehidupan. Nah, nanti pembuktian iman itu lahirnya perbuatan yang dinilai benar oleh Allah, dinilai baik. Semua perbuatan yang dinilai baik disebut soleh, amal soleh namanya. Amal itu perbuatan. Kalau Allah nilai itu baik, benar, disifati dengan soleh. Kapan amal menjadi soleh? Kalau pakai iman. Ya, karena itu konsepnya jelas disampaikan dalam Al-Quran. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Dan kita sudah bahas di pertemuan lalu, setelah kita akan memulai dengan iman itu, maka yang pertama dilakukan, bangun konektivitas dengan Allah. Makanya dalam bentuknya apa? Ya, dalam bentuk ibadah pertama yang menyambungkan kita dengan Allah berupa salat. Jadi sebelum memulai aktivitas duniawi kita, bangun dulu hubungan dengan Allah. Nah, iman itu mengoneksikan kita dengan Allah.
bagaimana mengaktifkan sinyal iman, kan harus aktif. Antum punya handphone, ada sinyalnya, tapi gak diaktifkan, handphone gak dinyalain, turn on, gak dinyalakan, bisa gak dipakai untuk komunikasi? Tidak. Nah, cara menyalakan iman itu, ya, mengoneksikan dengan Allah itu nanti ada panggilan, panggilannya panggilan iman. Itulah yang di ayat 31. Jadi dari ayat 172 ke ayat 31. Ya kan? Dari Bani Adam ke ya Bani Adam, komitmennya Bani Adam. Wa idz akhadha rabbuka mim bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Nah, itu komitmen keimanan, syahadat, persaksian. Setelah itu diaktifkan sinyal imannya. Ya, lewat ayat ke-31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Cara menerjemahkan yang paling nyamannya, hei semua anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, segera respon, kenakan pakaian terbaikmu. Tuh, menghadap Allah tuh begitu, harus pantas. Ya, kan kita pengen kasyaf, dibuka segala kemudahan, akses. Nah, karena itu ketika menghadap Allah, berpenampilan yang baik. Ya, baik penampilan itu penampilan fisikal, pakai baju yang bagus, terus komunikasi juga ditata. Ya, Anda bertemu dengan orang-orang makhluk loh di muka bumi, dengan kiai, dengan ustaz, dengan pimpinan perusahaan, dengan tokoh, kan pakai baju bagus. Ya kan? Terus kata-katanya diatur kan? Supaya lancar, supaya tidak tersinggung. Ini menghadap, menemui pencipta segalanya, Tuhan kita yang hak. Nah, maka harus lebih bagus daripada bertemu dengan manusia. Ini kan penciptanya, Khalik. Nah, itu kalau pengen dibuka oleh Allah harus begitu. Makanya ulama-ulama kita itu kalau mau menyembah Allah itu Masya Allah. Jadi ada salah satu ulama di Indonesia itu, kalau makan pun makan itu penampilan dijaga. Ya, gak pernah makan misalnya pakai pakaian yang kurang layak atau aurat terbuka. Itu makan saja. Kalaupun pakai kaos, kaosnya layak. Kalaupun gak pakai peci, di sisi rambutnya rapi. Muridnya bertanya kemudian, mengklarifikasi. Ya, kenapa katanya? Ya, kiai gitu kan. Harus seperti itu gitu yang dilakukan. Ingin belajar. Ya, kata beliau, saya bukan mengagungkan makanan, ya, bukan mengkultuskan makanan, ya, bukan. Tapi mengagungkan pemberi rizki. Itu. Mensyukuri, saya sedang bersyukur kepada Allah karena sedang diberi makan sekarang. Jadi cara mensyukurinya itu dengan menggunakan pakaian yang pantas untuk mensyukuri nikmat Allah. Oh, itu susah memang memahami seperti itu. Harus sampai ke taraf ilmu hikmah. Ya, kalau sudah mendapatkan hikmah itu, semua yang kita hadapi itu semuanya kita merasakan anugerah Allah. Jelas ya? Nah, karena itu panggilannya panggilan iman. Dari masjid itu kan ada panggilan kan? Ya kan, sampai ke telinga kita kan. Telinga bahasa Arabnya disebut udhun, jamaknya adzan. Adzan kan dari masjid. Adzan itu kan sifatnya panggilan kan. Terus disebutkan nama siapa di situ? Allah. Nah, nama Allah ketika disebutkan itu sedang mengkoneksikan iman, di turn on, diaktifkan iman kita lewat suara itu. Dipijit tuh. Nyala enggak? Nah, kalau nyala ada getaran di hati. Ya, itu bukan ilmu otak atik. Itu dari Quran surah ke-8 ayat ke-2. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu kalau sudah ada imannya, ya, diceknya gampang, diaktifkannya gampang jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Wajilat qulubuhum, ada getaran di hatinya, di kalbunya. Kan iman tempatnya di kalbu. Karena itu kalau sudah punya iman, dengar adzan beda responnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyala. Nah, kan? Nyala imannya. Ya Allah, sudah adzan. Nanti semakin kuat, belum dipanggil, sudah nyala, sudah siap-siap. Tapi kalau belum punya iman, gak akan pengaruh suara adzan tuh. Ini suara apa sih? Gitu. Hah? Karena belum ada koneksinya. Nah, nanti tergantung ini, sekuat apa itu iman yang sudah diaktifkan itu. Beda-beda. Antum kan kalau nyalain handphone, ya kan, sinyalnya bisa beda-beda kan? Hah? Ada yang sinyalnya kuat, ada yang sinyalnya biasa-biasa, ada yang sinyalnya lemah. Kalau sinyal lemah, komunikasinya lancar nggak? Nggak kan? Naik turun kan? Ya kan? Sinyalnya kuat,
cepat kan, jelas komunikasinya, tenang. Nah itu begitu orang-orang yang imannya itu kuat. Nah ini ya, dipanggil itu bukan sekedar datang, tapi dia mempersiapkan dengan penampilan yang layak. Gitu. Kenapa? Kenapa? Karena alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Gitu. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 46. Karena mereka merasa akan menghadap Rabb-nya. Karena merasa menghadap Rabb-nya yang paling agung itu, maka diperbaiki penampilan, dibagusin. Nah, itu membuka akses. Ya. Gini. Kalian datang ke orang tua dengan penampilan yang bagus, harum gitu. Orang tua senang enggak? Kata-kata sopan, senang enggak? Senang. Dipeluk, dicium, didoain walaupun belum diminta. Kadang-kadang dikasih uang saku. Gitu ya. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kita datang dengan menghamba, tapi memuliakan diri kita dengan penampilan terbaik untuk mengagungkan Allah. Allah senang. Gitu ya. Nah, kalau Allah senang, semua dibuka. Makanya cara kita meningkatkan semua nilai-nilai aplikasi iman itu kan ujungnya disebut takwa. Kalau sudah takwa, kan diakumulasikan, takwa itu kan bentuknya itu refleksi dari iman. Pancaran iman itu takwa. Ya, bentuknya kan amal saleh kumpulannya. Sholat, infak, puasa, zakat itu dari iman semua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kalau dikumpulkan semuanya jadi takwa nanti. Ya, makanya takwa itu kan selalu melekat ya dengan amal soleh kan. Puasa ujungnya takwa, la'allakum tattaqun. Yang tadi itu yang kita sholat, kita infak, dibukanya dengan takwa. Hudal lil muttaqin. Kalau sudah takwa, akses dibuka. Iman ketemu takwa, dibuka langit dan bumi. Apapun yang mau kita dapatkan, Allah buka. Itu yang surat Al-A'raf itu, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal, dibuka pintu langit bumi. Jadi beraktivitas di bumi dibuka, akses ke langit cepat. Ya. Itu gambaran kalau kita berdoa itu cepat dikabulkan, gitu kan? Kalau kita beraktivitas dimudahkan, dibuka. Mau ilmu pakai takwa, percepatan. Quran surah kedua akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Punya masalah cepat diselesaikan. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja kan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ingin bahagia takwa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh. Itu aksesnya. Nah, untuk mempraktekkan itu semua amal soleh, setelah kita pengen meningkatkan iman, pengen punya akses takwa, kan mesti ada contoh kan yang mengajarkan. Nah, maka masuklah kepada ayat yang ketiga. Kemarin kita bahas kan, apa ayat selanjutnya? Ayat 35 tentang rasul kan. Ya, ya bani Adam imma yatiyannakum rasul. Makanya kalau pengen sholat, lihat rasul contohkan. Ya kan? Jelas ya? Mau zakat, lihat keterangan dari rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana ukuran-ukurannya. Mau haji, mau puasa, pasti ada ketentuan. Nah, indahnya dalam Islam tidak ada satu pun aktivitas kecuali rasul memberikan petunjuk, mengajarkan, bahkan menyontohkan. Gitu. Itulah, di Islam itu lengkap semua, koneksinya tersambung semua. Makanya enggak mungkin ini buatan manusia sekali lagi. Ya. Ini pasti nih, pasti Allah yang berikan, yang punya segalanya. Nah, kemudian setelah kita siap, bikin petanya itu, mau ngerjain apa yang kemarin kan ini, terakhir ya, yang kita bahas itu. Dari mulai ibadah sampai ke muamalah. Setelah itu apa? Setelah itu, mesti waspada, pelajari tantangannya. Nah, kalau mau kesini kan lihat jalan, ya kan? Nah, kan ketahuan kan? Kalau lihat map itu ada merah kan, terus ada laporan kan, ya kan? Kalau nggak tahu di jalannya itu ada lubangnya, ya kan? Macetnya parah gitu, terjebak kan di situ. Kalau nggak tahu licin bisa terperosok, apalagi jalannya malam, ya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Mesti tahu selain penunaiannya, ya kan? Juga tahu medannya. Selain tahu bagusnya, tahu juga tantangan-tantangannya.
Ya, maka di Islam itu mengajarkan seperti itu. Makanya kalau mau kemanapun dipelajari dengan baik. Mau bekerja juga begitu. Mau bisnis pelajari resikonya apa, tantangannya apa. Belajar juga begitu, harus tahu ke kampus mana ada apa aja, kira-kira tantangan yang dihadapi akan apa saja. Itu. Mau belajar mata pelajaran apapun, lihat tantangannya apa. Itu lengkap di Islam itu. Mau berumah tangga juga dijelaskan. Ini masalah yang mungkin lahir. Enaknya di Islam itu, kita belum alami, sudah diberikan petunjuknya. Coba di rumah tangga, begitu akan menikah. Jangan nanti kalian pas menikah baru belajar. Sebelum nikah belajar. Sudah ada ayat-ayatnya. Tugas laki-laki apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqum min amwalihim. Setelah itu tugas perempuan, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Setelah itu diungkap, ini kemungkinan ada masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga. Ini loh di antara masalahnya. Teruskan. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhu hunna. Kemudian wahjuruhunna. Kemudian fil madaji wadribuhunna. Itu urutan-urutannya. Ini kemungkinan akan ada salah komunikasi gitu. Ya kan? Kemungkinan akan diem-dieman. Tuh. Kemungkinan awas hati-hati ada kontak fisik tuh. Kalau ada kontak fisik mana yang ditoleransi, harus seperti apa? Jangan sampai menyakiti. Ya, kemungkinan ada yang enggak selesai masalahnya di antara suami istri, mesti ada pihak-pihak lain yang memberikan solusi. Siapa yang harus dipilih? Ayat nanti 35-nya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Ada lengkap semua. Di Islam itu indah, lengkap. Ya. Ya, balik lagi. Nah, maka disampaikan setelah ada petunjuk dari Rasul, dijelaskan kepada kita ada tantangan nanti yang akan mengganggu. Jangan dikira diminta sholat Rasul contohkan kita kerjakan lancar begitu aja. Tidak, akan ada pengganggu. Dan sudah mendeklar kepada Allah dia akan mengganggu. Ya. Nah, maka di situ diingatkan. Nah, pindah lagi yang keempatnya Bani Adamnya. Surat apa ayat berapa? 7 ayat 2. 7. Apa bunyinya? Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Disebutkan setan. Di setiap amal baik pasti akan ada setannya yang mengganggu kita supaya tidak menunaikan kebaikan itu. Di setiap ada yang soleh akan selalu ada godaan potensi untuk salah. Ingat itu ya. Nah, boleh bikin status. Di setiap amal soleh akan selalu ada godaan ya, yang mengarahkan pada potensi salah. Karena ada apa? Ada setan. Nanti kita akan belajar lagi. Nanti setiap itu cari lawannya. Setan lawannya siapa? Malaikat. Makanya dengarkan bisikan malaikat ketika ada provokasi dari setan. Akan selalu dua itu. Ya, kalau kalian misalnya keluar mau pakai sendal orang, itu pasti ada dua bisikan. Yang satu pakai aja dulu, ntar kan tinggal bilang setelah itu. Yang satu akan bilang, jangan. Bagaimana kalau meninggal saat dipakai? Kan belum izin. Tuh. Nah, yang baik itu malaikat. Yang jelek setan. Jelas? Maka malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali. Nah, sama itu jumlahnya. Artinya dalam setiap perbuatan kita, itu malaikat selalu mendorong untuk baik, tapi saat yang bersamaan setan juga selalu memprovokasi. Antum mau ngerjain apapun, setan itu selalu memberikan was-was. Apapun itu. Termasuk mau ngaji juga begitu. Apa dikira akan lancar saja? Tidak. Mau itikaf juga begitu. Selalu itu. Nanti saat yang bersamaan ada bisikan lawan berupa kebaikan. Itu pasti itu. Jelas ya? Baik, itulah yang empat yang sudah kita bahas. Sekarang masuk kita pada bagian yang ke 5, 6, dan 7. Baik, kita bangun konektivitas dengan Allah. Kemudian kuatkan ibadah, pokoknya sholat. Lihat contoh dari Rasul bagaimana mengajarkan di semua aktivitas. Waspada dengan setan, yang keempat. Yang kelima, 6 dan 7, berarti ada 3 ayat lagi yang belum kita tampilkan ya. Baik. Kalau sudah kita dapat poin ini, maka kita harus sudah mulai menata diri, menyiapkan. Ya. Jadi konsepnya kan sudah paham kan? Nah, maka eksekusi. Siapkan diri kita. Ya, kalau mau ke undangan itu udah tahu petanya, udah tahu jalannya,
dandan kan? Ya kan? Kayak baju yang rapi, udah disiapin semua kan? Nah, tinggal berangkat kan kemudian ya? Udah tahu jalan, jadi lancar sampai ke tujuan. Undangan jam 10, setengah 10 udah datang. Karena tahu waktu kan? Nah, maka kita pun sama. Kalau sudah tahu, sudah paham, siapkan. Ya, tadi kan yang mau disiapkan apa? Iman, amal soleh kan? Akumulasinya jadi takwa kan? Maka yang kita siapkan agenda-agenda takwa. Dan sudah tahu setannya, menggodanya bagaimana. Jadi kita bisa atasi itu. Ya kan? Petunjuk Rasul untuk mempraktekkan semua ajaran itu seperti apa. Maka yang tinggal kita praktekkan bagaimana menyiapkan agenda takwa, mengenakan pakaian takwa kita supaya kita eksekusi. Nah, kira-kira dari 7 itu ayat yang mana tuh yang ada pakaian takwanya? 26. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Terus walibasu taqwa dzalika khair. Itu ya. Hei anak cucu Adam, demi keagunganku, aku telah turunkan kepadamu, berikan kepadamu pakaian yang menutup aurat. Nah itu ada dua maknanya. Ada secara fisikal, bahwa hidup kita itu akan tertutup auratnya, berpakaian yang benar. Jangan terbuka aurat. Aurat itu maksudnya begini, kalau kebuka jadi jelek. Aurat itu sesuatu yang terbuka, yang kalau kelihatan jelek itu aurat. Ya. Jadi aurat itu bukan tertutup, aurat itu terbuka. Sesuatu yang gak enak dilihat terbuka, makanya ditutup. Ya kan? Nah, kalau kelihatan jadi jelek namanya sau. Sau. Kalau jadi perilaku namanya su. Ya? Di sesuatu yang gak enak terlihat itu sau namanya, sauatikum. Ya kan? Sudah? Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sauatikum wa risha. Risha di situ model yang bagus-bagus. Ya, silakan ini makna pertama, makna hakiki. Jadi silakan kenakan pakaian yang bagus-bagus, modelnya mungkin juga bisa beraneka ragam, kan? Ini baju-baju ya kita sebut baju koko kan modelnya macam-macam kan? Silakan. Jadi fashionable orang muslim itu. Quran itu menuntun kita untuk menyesuaikan berpenampilan yang bagus, silakan senyamannya. Ya, mungkin beraneka ragam budaya bisa macam-macam pakaiannya. Di Indonesia saja kan Masya Allah, Jawa dengan Sumatera dengan Kalimantan punya khasnya kan. Nah, tapi pakaian khas itu jangan sampai sebagus-bagusnya tapi aurat kebuka. Ya, aurat-aurat pokok yang gak enak dilihat. Lihatnya aja gak enak gitu kan. Ya, oh, tapi kan itu biasa aja, berarti kebanyakan lihat yang gak bagus. Karena kalau kebanyakan lihat nanti mata itu sudah gak sensitif lagi. Gitu. Kalau orang lihat gambar-gambar yang buruk, kebanyakan lihat gak sensitif lagi, malah terus dianggap biasa nantinya. Ya, ada orang nonton video porno atau lihat misalnya pornografi gambar-gambar gak elok, awal-awal itu pasti ada penolakan karena sau. Ketika dipraktekan su, tapi kalau keseringan dianggap biasa. Maka orang-orang yang menganggap normal aurat itu kebanyakan lihat yang salah. Makanya matanya gak peka dengan yang benar. Ya kan? Itu pakaian terhormat kok. Iya, di kalangan Anda yang biasa ngelihat yang salah. Gitu kan? Paham ya? Nah, tapi kalau kita kembalikan pada cara yang benar, tertutup. Kan fitrah manusia itu sebetulnya kalau melihat sesuatu yang tak pantas dilihat sensitif tuh, enggak enak ngelihatnya. Ya. Ngapain sampai dibuka-buka begitu? Gitu kan? Nah, dan seterusnya lah. Kita enggak usah bandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ya, cukup kita berperilaku sebagai manusia aja. Nah, Allah itu mengatur kita supaya tampil bermartabat dan membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena nanti ada fitrah makhluk yang memang gak berpakaian. Kalau berpakaian jadi aneh. Memang auratnya mesti tampil. Ya, kalau gak tampil jadi aneh. Apa diantaranya? Hewan. Ya, coba kambing kasih pakaian. Aneh. Ayam kasihin jaket. Aneh. Ya, silakan. Singa kasihin sarung. Aneh. Ya, jadi bingung malah gitu. Ya, jadi bingung. Karena memang konsep hidupnya seperti itu, dibuat itu untuk tampil apa adanya. Ya, jadi keindahan bahkan juga ketangguhan dan sebagainya ketika tidak pakai pakaian itu untuk binatang. Gitu ya. Nah, manusia berbeda, indahnya itu saat berpakaian. Ketika enggak berpakaian bikin gaduh. Ya.
jangan antum lah gitu ya, ada orang telanjang tuh, dia masuk jalan tol pakai motor telanjang aja begitu, bikin gaduh. Itu lepas dari Ragunan siapa tuh katanya kan? Ya kan, kan hanya hewan yang tidak berpakaian. Manusia makanya aurat-aurat yang pokok yang harus ditutup itu mesti ditutup. Kalau enggak sau. Ya, sau tuh. Kemudian kalau jadi perilaku su, perilaku jelek. Ya. Sudah. Sau, orang Jawa bilang saru. Ya kan? Jelas? Nah silahkan, modelnya bisa diatur. Mau pakai jubah silahkan, mau pakai batik silahkan, ya pakai pakaian gamis silahkan, baju-baju koko silahkan, dan sebagainya silahkan. Yang penting modelnya menyesuaikan dengan tradisi masing-masing, gak apa-apa. Nah, Islam itu adaptasinya itu indah, gak banyak menyoal. Ya, jelas ya. Oh, dan gak perlu muncul sentimen-sentimen. Oh ini pakaian Arab nih, enggak nasional nih, enggak ada pakaian begitu. Ya, Pangeran Diponegoro pahlawan nasional bukan? Nasional, pakainya jubah. Coba lihat, Imam Bonjol pahlawan nasional bukan? Nasional, pakai jubah, atasnya pakai sorban. Ya kan? Ya kan? Kan tidak disebutkan pahlawan Nusantara kan? Pahlawan nasional. Dan di kita ini ragamnya diterima banyak, enggak ada masalah. Oh, yang paling Indonesia yang pakai batik misalnya, tidak juga. Ya, yang penting kita mempraktikkan nilai-nilai keindonesiaan dengan baik. Jadi pakaian keislaman itu enggak dibatasi dengan sekat tertentu. Tuh kalau di Indonesia mesti pakai batik. Emang kafannya dari batik? Kan tidak juga. Pakai batik alhamdulillah, pakai jubah alhamdulillah. Yang penting keragaman itu menyatukan kita, jangan saling mencela. Ya, saya senang pakai batik, pakai baju gamis koko, pakai jubah gitu kan. Tapi untuk menunjukkan bahwa semua ini layak untuk dipakai sepanjang menutup apa? Aurat. Jelas ya? Nah, cuma pakaian apapun sebagus-bagusnya intinya ada pada takwanya. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu maknanya makna hakiki. Ketika masuk libasut taqwa, maka itu masuk makna ma'nawi, majas namanya. Jelas? Jadi pakaian itu ada dua, yang dikenakan, ini yang material, hakiki. Yang kedua dari perilaku, perilaku itu menentukan juga, perilaku itu seperti pakaian. Ya? Tapi pakaian pun akan mencerminkan penilaian orang sebelum kita berperilaku. Ya kan? Coba antum nih sebetulnya ahli Quran dan sebagainya, tapi pakaiannya dilusuhin, pakaian lusuh, terus tambal-tambalan, compang-camping, terus dikasih cemong-cemongan misalnya, masuk ke mall. Dengan, jangankan ke mall lah, ke masjid aja. Masjidnya enggak usah yang di sini, ke Istiqlal sana. Kira-kira cara pandang pengurus Istiqlal bagaimana? Akan berbeda karena yang dilihat pertama kan penampilan. Enggak bisa antum misalnya dan judge people by its cover. Enggak bisa. Orang kelihatan begitu bukan cover namanya. Dengan, enggak bisa. Ya, itu tuh kalau sewajarnya, ya. Jangan lihat orang berdasarkan penampilannya dulu. Enggak, penampilan itu menentukan. Dalil Qurannya kan tadi begitu. Maka tampil yang sewajarnya, jangan membuat orang itu merasa resah dengan kehadiran kita. Ya, jelas? Nah, tapi yang kedua, sebagus-bagusnya berpakaian, kalau perilakunya buruk pun, tetap penilaian orang akan jadi buruk. Bagus nih, pakai dasi, pakai jas. Wah, keren. Wah, sepatunya enggak usah disebut merek lah. Saya tidak ingin mengendorse. Pokoknya bagus lah, dari atas kepala sampai kaki, pakaian nilainya 1 miliar misalnya. Tapi korupsi. Dan itu hasil nyolong. Kan? Terus ketahuan. Kira-kira respon orang baik tidak? Tidak. Nah, karena itu mengenakan pakaian apapun, itu pakaian takwa yang paling bagus. Perhiasan terbaiknya adalah perilaku yang disulam dengan nilai-nilai takwa. Walibasut takwa dhanika. Ya. Tahu dari mana makna takwa di situ itu adalah makna sikap perilaku yang dibawa dalam pergaulan. Nanti ditafsir di Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Teruskan inna akramakum 'indallahi atqakum. Silakan bergaul, mungkin beda daerah. Ini kan yang ada di sini. Ya, santi-santi PKO ini kan enggak ada di daerah yang sama semua. Lombok. Ya kan?
ada yang dari Medan, medannya juga beda-beda. Ya, kan daftarnya Medan aja. Padahal belum tentu kan, mungkin dari Medan masih 100 kilo. Itu kan? Masih sekian jauh. Ya, ada yang dari Madura, bilangnya Madura kan, padahal mungkin Sumenep gitu. Nah, nyebrang pulau lagi kan. Ya enggak ada masalah, bagus itu. Ya, ada yang dari Depok, Bekasi, ada yang dari Aceh, dari macam-macam. Mana-mana. Nah, itu syu'ub namanya. Dari Jawa sukunya mungkin bisa beda-beda. Dari Sumatera bisa beda-beda. Marganya kan lain-lain. Ada Nasution, ada Hasibuan, ada Lubis. Itu kan? Dan seterusnya. Nah, jangan sampai menjadi sekat bagi kita untuk bergaul. Silahkan saling mengenal, lita'aruf. Ya? Bukan litakhasum. Untuk saling berkenalan, bukan saling bermusuhan. Islam itu menyatukan. Makanya kalau Anda belajar, ikut ta'lim dimanapun, materinya menyatukan. Jangan sudah belajar, kok setelah itu jadi pandai misalnya untuk mencela orang lain. Jadi bertentangan dengan isi Quran. Makanya saya suka bingung, ini belajar Qurannya yang mana ya gitu. Ya kan? Kan dakwah itu dengan hikmah kan? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Gitu. Bukan bil fitnah. Ya kan? Jadi bukan dengan melahirkan pertentangan. Walaupun alasan-alasan itu jelas teorinya misalnya ini salah, tapi sesalah-salahnya pun ada cara menyampaikan supaya tidak menimbulkan masalah. Yang salah itu kan bukan yang salah itu kan diperbaiki, bukan dihujat. Fir'aun salah kan? Allah utus Musa dan Harun memperbaiki kan? Bukan untuk menghujat kan? Itu aja gampangnya begitu. Ya kan? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Tuh. Katakan dengan lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat apa? Taha. Ayat berapa? 43 sampai 44. Gitu. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita paham dengan itu semua, bergaul itu enak. Cukup setan aja yang jadi musuh, itu aja udah repot kita. Setan, tan. Tuh, musuh kamu. Itu setan satu aja udah repot. Tidur diganggu, bangun tidur diganggu. Ya, single diganggu. Ya, kan jomblo dengan single beda kan? Ya kan? Berumah tangga diganggu. Ya kan? Mau kerja diganggu, ngajar diganggu, repot memang setan satu tuh. Terus mau nambah musuh. Capek, apa enggak capek hidupnya begitu? Terus ngaji lagi. Kenapa ngaji jadi tambah musuh? Ngaji itu tambah teman, tambah kawan, tambah objek dakwah. Bagaimana bisa begitu? Inna akramakum indallahi atqakum, kalau takwanya muncul. Makanya belajar pakai takwa, beramal pakai takwa. Jelas ya? Nah, jadi kita sudah tahu tadi koneksi imannya, cara mengaktifkannya, contohnya, kemudian tantangannya, musuhnya. Lalu kalau sudah tahu petanya, bikin peta hidup dong. Roadmap kan judulnya roadmap sekarang itu. Ya kan? Jalan hidup, peta kehidupan. Ya kan? Kalau sudah paham dengan itu semua, boleh dibikin. Nah, lalu pede lakukan. Pede karena kita itu dicipta oleh Allah sebagai makhluk terbaik, yang mulia. Ini ujung kepala sampai ujung kaki ini mulia semua nih. Terhormat kita itu. Makanya saking terhormatnya muncul hukum haram. Haram itu kan akarnya khurmah. Diselap ke dalam bahasa Indonesia hormat. Kenapa muncul haram? Supaya menjaga kehormatan kita. Karena kita dari lahir sampai berkehidupan, sampai pulang, oleh Allah itu spesial. Dibandingkan semua makhluk yang lain dimuliakan. Statusnya terhormat. Maka muncul ayat ke-6 Quran surah ke-17 ayat 70 Bani Adam lagi. Walaqad karramna bani Adam. Quran surah 17 ayat 70 Walaqad karramna bani Adam. Itu pakai lam dan kod tuh, pakai taukid dan tahqiq. Ya. Ada ayatnya paling kanan di pertengahan di Musaf. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Ada ayatnya enggak? Nah, itu. Jadi kita sejak dicipta itu sudah fisiknya sempurna dan sumpahnya dengan tiga risalah nabi yang viral di surat At-Tin surah 95, wattini waz zaitun, risalah Nabi Isa alaihi salam, wa turisi di Nabi Musa alaihi salam, wa hadzal baladil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu fisiknya. Fisiknya sempurna.
Kesempurnaan di situ, takwim itu maksudnya kesempurnaan fisik yang sesuai dengan maslahat hidup. Jadi ukurannya itu bukan cara pandang manusia, ukurannya ukuran Allah yang mencipta sesuai dengan maslahat hidupnya. Karena itu gak boleh dirubah. Ya, walaupun nanti secara tampilan fisik itu bisa beragam. Mata ada yang hitam, putih, ada yang hijau, ada yang kelihatan biru, okay? Kulit beda-beda, ada yang ya putih, ada yang sawo matang, ada yang matang banget, gitu kan? Ada yang hitam, ada yang ungu. Ada. Jadi kalau Anda ke Sudan itu, di salah satu distrik itu ada yang iklimnya itu begitu panas tuh cuacanya. Panas banget. Ya itu beda-beda panasnya kadarnya. Ada yang standarnya cuma ya 23, 25. Ya, di Afrika jangan semua dilihat hitam, banyak yang putih. Di Libya banyak yang putih, ganteng-ganteng. Ya, saya enggak sebut perempuan ya, laki-lakinya aja.

contoh. Nah, ada yang panasnya sekitar 36, 37 ya. Dekat ke 40 coklat. Ada yang memang standarnya itu 40 ke 45 hitam. Ada yang rata-rata 50. 50, kadang-kadang ke 55. Jadi kalau yang dari 26 ke situ, kayak kita nih kan paling-paling 26, 30-an lah gitu ya. Masuk ke wilayah itu yang 50-55, waduh gak bisa tidur. Ya. Itu subhanallah, kalau mau tidur itu nyiram air dulu, kasurnya disiram air dulu, baru bisa tidur. Gitu. Tapi apakah itu Allah turunkan untuk menjadikan sifat rasial muncul di manusia? Bukan. Supaya mereka bisa mudah menyesuaikan dengan alam. Gitu. Di yang 55 itu, 50-55, ya, kenapa kulitnya itu sampai ungu? Ketika mereka keluar, itu bisa menyesuaikan dengan alamnya. Biasa aja kerja-kerja. Aktivitas nyaman. Dan gak akan merasa takut jadi hitam. Ya, udah ungu. Ya. Tapi itu bisa menerima. Jadi adaptasi dengan cuacanya tinggi. Dan Masya Allah, hemat. Masak telur, taruh dikit di luar sebentar, mateng, balik lagi. Jemur pakaian, saya pernah itu waktu di Libya. Musim panasnya, panas banget itu. Ya, baru nyuci, cek keluar jemur, masuk lagi cek begitu keluar lagi, udah kering masuk ini. Ya, Masya Allah, bersyukurnya banyak banget sama Allah tuh. Bersyukur. Jadi cara melihatnya begitu. Gitu ya. Nah, ini kembali kepada apa yang kita bahas tadi, secara fisik sempurna. Jadi jangan pernah melihat diri ini beda dengan orang, tidak. Ya, karena memang kita secara pribadi punya misi. Nah, setiap tampilan kita ini itu sesuai maslahat hidupnya. Kalau enggak begitu, jadi masalah nanti ke depannya. Kadang orang dari pesek pengen mancung, padahal dengan peseknya itu mungkin maslahatnya lebih banyak. Ya, lebih mendukung dia untuk pekerjaan tertentu, tampilan sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Gitu kan? Ya, dan kalau merubah jadi bahaya nantinya. Jadi repot. Kan ukuran itu udah sesuai. Walladzi qaddara fa sesuai. Jadi antara hidung dengan ini, dahi ini, ya, di jidat ini, di dahi ini seimbang. Makanya kalau sujud itu pasti sesuai itu. Ya, ketika dahinya menempel, kan? Umirtu aw umirna an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, umirna an nasjuda bi sab'ati a'dha. Kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh, kan? Satu, jabhah, kening dahi. Yang kedua, 2 telapak tangan, 1 tambah 2, 3. Yang ketiga, 2 lutut, 3 tambah 2, 5. Ya, 6 dan 7-nya mana? Ya, 2 jari atau jemari di 2 telapak kaki. Ya, 2 itu, jadi 7. Nah, ukuran kesempurnaan bisa nyamannya, kening itu bisa lurus sampai ke belakang, kepala lurus, bagus gitu sujudnya. Nah, itu ada untuk menempelkan ini hidung, tapi isyaratnya itu hanya menunjuk ketika menyebutkan jabhah, ini menunjuk kepada hidung. Maksudnya apa? Ada keseimbangan antara kening dengan hidung. Kalau tempat sujudnya itu bagus, bersih seperti sekarang kita ini, maka hidung menempel itu akan lebih seimbang. Ya. Tapi kalau tempatnya misalnya ya diprediksi ada debu, walaupun bersih apa, tapi mungkin sensitif hidung apa, itu hidung bisa naik sedikit misalnya kan, tapi masih tetap seimbang bagus. Nah, kalau dirubah dari pesek jadi mancung, enggak akan seimbang. Begitu mau nempel pasti nyangkut dikit begitu. Ya kan? Ya. Makanya kalau antum namanya Picasso, Picasso aja, enggak usah jadi Pinocchio. Jelas ya? Itu. Jadi enggak usah dimancung-mancungin, yang mancung enggak usah dipesek. Pesekin, sebab ketika dia pesek jadi begini ntar sujudnya. Yang mancung jadi begini. Paham ya? Ya, sesuaikan aja apa adanya, sesuai dengan fitrah yang Allah telah beri. Ikan, karena setan diantara godaannya begitu, provokasi tuh, model berkembang bro, ini bro tuh masuk. Oh, enggak bagus kalau enggak diroba dulu aja dikit tuh kan. Ya, minimal tampilin dulu. Mula-mula tuh cuma nempel-nempel, besok-besok diganti. Sampai ganti ya gender, sampai ganti gender, sampai ke kelamin, itu ada ayatnya di Quran. An-Nisa tuh. Ya, di ayat 118 119 itu kan. La'anahullah, itu kan? Kemudian? Kemudian apa? La'anahullah, terus? Ala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Teruskan. Wala udillan lahum wala umanniyan lahum, terus? Wala amurannahum fala ibattikunna adhanal an'am. Teruskan. Wala amurannahum.

0: أهم ولا يغيرن خلق الله. Tuh, itu. Itu harus kenal. Makanya kenal setan mesti kenal. Kalau enggak kenal enggak tahu was-was setan apa bukan. Gitu. Wala udillannahum, aku akan sesatkan. Banyak dibikin tersesat. Wala umanniyannahum, aku kasih angan-angan. Banyak menghayal. Ini waktu ngaji juga mungkin berhayal. Yayalin tuh. Tuh tempat-tempat setan tuh yang kotor-kotor, toilet. Makanya toilet itu puncak khayalan. Jangan lama-lama kalau masuk toilet. Kok belum keluar? Sebentar, inspirasi lagi datang. Inspirasi. Imajinasi, inspirasi, apa-apa gak ada tuh. Jangan lama-lama toilet, cepat keluar. Udah pasti tuh. Udah pasti, kalau gak percaya silahkan. Begitu masuk toilet, pub misalnya kan, buang air besar atau apa. Itu otomatis tuh, setannya masuk. Goda. Jelas ya? Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Ya, yang selanjutnya itu akan didorong juga untuk dekat dengan hewan, tapi hewan-hewan itu nanti ya mungkin ada yang diberi tampilan aneh-aneh, ada yang dirubah, ada yang dilukai, ada yang macam-macam. Ujung-ujungnya merubah diri. Ya? Merubah tampilan diri. Tampilan diri itu bukan pada yang dibenarkan, tapi pada yang dilarang. Mulai nempel-nempel dulu pakai tato misalnya kan. Ya, tato naga pengen kelihatan serem. Begitu tua jadi cacing. Kan keriput terus mengecil. Tuh kan yang menutup apa namanya tempat wudu macam-macam lah. Ya, habisin. Setelah itu rubah-rubah diri. Ya, ganti sampai kan terlihat sekarang fenomenanya kan. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki, rubah ini itu dari merubah suara kena razia malam-malam. Anda siapa? Nia, Pak. Yang benar siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. Oh kan, yang macam-macam. Ya, nggak usah aneh-aneh lah. Ya, baik. Nah, jadi yang kita ingin kembalikan, walaqad karramna bani Adam, karena fisiknya sudah bagus, maka dimuliakan oleh Allah. Fungsinya jangan salah. Ini mata udah paling bagus, karena bagus fungsinya harus mulia. Jangan memandang yang jelek, karena akan jatuh kehormatan. Ya, gak percaya apa? Orang-orang yang suka melihat gambar-gambar yang gak bagus, kehormatannya jatuh. Coba kalau ketahuan dipublish, itu tuh suka ngelihat gambar-gambar pornografi itu, jatuh kan kehormatannya, kan? Makanya mata pakai untuk memandang yang benar. Lagi-lagi nyambung ke Bani Adam pertama, pakai iman kalau mau benar. Turunlah surah cahaya, surah ke-24 ayat 30 sampai 31 untuk perempuannya. Qul lil mu'minin iman dulu, ya ghuddu min absar. Kapan ghuddul basar itu? Ketika yang dipandang gak bagus. Palingkan. Maka orang beriman memandang yang baik saja. Ini lisan. Lisan ini mulia. Kan tadi ayatnya, walaqad karramna bani Adam. Gitu. Udah pakai Bani Adam. Kami mulia kan cucu Adam itu. Karena mulia, lisannya istimewa, sempurna. Kesempurnaan itu jangan sampai dikotori, jangan diturunkan martabatnya. Maka berkatalah yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Makanya dilarang mencela. Haram hukumnya bikin hoax, gibah, haram. Haram itu dari kata hurmah. Ketika seseorang bikin hoax itu sedang merendahkan kehormatan. Ketika mencaci turun kehormatannya. Ada ustad nih, bagus lagi ngajar, tiba-tiba mencaci maki orang. Mencaci maki orang, mencaci maki ustad lain. Pasti diantara sekian jamaah itu akan ada yang gak sepakat. Turun kehormatannya. Apalagi direkam terus viral, ya kan? Apalagi dipakai mencuri, pakai korupsi, dan seterusnya. Lalu ketangkap sama KPK, sama kejaksaan, polisi. Diekspos, disampaikan, ketahuan, kasihan. Kasihan tuh keluarganya maksudnya. Yang korupsi bapaknya, anaknya yang dibully. Itu kan? Istrinya yang capek. Tuh, makanya mesti benar-benar kalau punya akun media sosial mesti ditata, kan punya iman. Jangan sampai bikin konten-konten yang gak bagus. Mau kasih masukan boleh, tapi dengan kata-kata yang baik. Begitu kata-katanya kotor, yang repot orang tuanya kan. Hah? Jelas? Baik ya. Nah itu gambarannya. Dimanapun beraktivitas, mau di daratan, mau di lautan. Kalau ke udara kan gak mungkin. Makanya disebutkannya wahamalnahum fil bardi wal bahr. Ya. Jadi kalaupun antum di daratan, kemana aja, bersikap dengan takwa yang mulia, pasti selamat. Kalaupun kelautan, ya, aktivitas di kapal laut, berenang macam-macam dan seterusnya, cari ikan, ya, menyelam dan seterusnya. Bersikap dengan baik, termasuk juga pada alamnya. Pada alamnya, naik gunung bersikap baik, jangan jumawa masuk gunung. Sombong tersesat nanti. Menyelam juga begitu, banyak jin. Jin itu kan diantaranya menyelam. Di dasar-dasar lautan itu banyak jin. Apa ayatnya? Yo, saya kasih clue-nya, Nabi Sulaiman bisa menaklukkan setan-setan dari kalangan jin yang diantara aktivitasnya menyelam. Ayo. Mana Qurannya ini? Cari kata-kata setan. Nabi Sulaiman menaklukkan setan-setan dari kalangan jin. Ayo. Ayo surat Saba buka. Terus? Mar, kencangin Mar suaranya Mar. Tegap Mar. Yo. Oh, surat apa? Soal ayat 37. Nanti nyambung tuh dari surat Saba, terus juga ke surat Sod juga ada ditemukan. Ya, nanti di surat Saba itu tentang jifanin kal jawab dan seterusnya, kemampuan-kemampuan itu menaklukkan awan dan seterusnya. Nah, nanti di surat Sod dirinci lagi. Ya, ada salah satu di antara aktivitas jin-jin itu yang di lautan terdalam. Di antara untuk menyelam, ruas itu menyelam ke dalam. Lihat di tafsirnya nanti. Ya, di pegunungan juga sama. Ada bagian dari jin-jin dan sebagainya, ada. Ya, kalau ngajinya khatam kita nanti insya Allah akan temukan. Cuma bukan pembahasan itu yang sedang kita bahas. Ya, maksudnya apa? Kalaupun beraktivitas di lautan, mencari ikan, sedang diving, menyelam apa, tetap dengan takwa, jangan sombong. Itu ya. Nah, sehingga tampil terhormat dan Allah jaga. Naik gunung juga jangan sombong. Ya, ada adabnya. Demikian seterusnya. Ya. Kemudian mencari rezeki karena kita sudah mulia, maka rezekinya pun harus yang baik-baik. Razaqnahum minat thayyibat. Harus yang baik. Kalau enggak baik, berarti imannya bermasalah. Jelas? Nah, udah namanya konsisten tuh. Makanya rukun iman ada berapa? 6. Jangan salah. Kan udah dikasih jalan yang benar, petunjuknya ada, rasulnya ada, dijelasin, setannya dijelaskan. Gangguannya begini, udah tinggal tampil aja, terus pede, pede, kita itu makhluk terbaik, pede jalanin, udah 6. Begitu lewat yang 6, dilewatin, disuruh beriman malah kufur, disuruh rendah hati malah sombong, disuruh takwa malah membangkang, itu kan, kriminal dan sebagainya. Maka pulangnya susah, oleh karena itu dikecam oleh Allah saat pulang, muncullah surat Yasin, ayat 60-65 itu. Ya, diminta waspada dengan setan malah diikuti. Makanya ketika kembali kepada Allah dibalikin komitmennya. Ya, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Terus Allah ta'budu syaitan. Aku kan udah bilang ke kalian, kan kita udah komitmen. Ahad itu kan mengambil ahdun, ta'ahud itu mengambil komitmen, perjanjian. Kita kan udah ngambil perjanjian. Al-A'raf 172. Kan udah perjanjian. Jangan diikutin setan. Malah diikutin kalian ini. Yang kalian selalu lakukan itu bangun koneksi dengan aku, dengan ibadah. Wa ani buduni hadza siratim siratum mustaqim. Jadi kan? Karena aku udah bilang yang harus kalian lakukan itu aktifkan imannya, perbanyak ibadahnya, ikuti jalan Rasul. Kenapa yang diikutin setan? Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Terus tuh. Apa kamu gak sadar? Akal kamu gak dipakai. Aku kan kasih akal. Setan tuh kan banyak nyesatkan. Kayak malah diikutin. Ya walaqad adalla minkum jibilan katsira. Itu kan? Itu banyak disesatin. Apa kamu gak sadar? Kan aku kasih akal. Kamu bisa bedakan mana baik, mana benar. Ya, mencuri itu baik apa enggak? Enggak. Soleh atau salah? Salah. Udah tahu salah. Akalnya mengatakan salah. Masih mencuri. Bohong itu salah. Masih bohong. Berselisih itu salah. Masih saling mencela. Disesatkan. Setelah itu apa? Oh, jahanam. Udah masuk jahanam kamu. Tuh. sama sekalian sama setannya sekalian diikutin, kan kamu ikut setan, udah ikut setan sana ke jahanam gitu, masukin ke situ. Nah jadi yang tujuh itu nanti pengingat yang sangat dalam, alhamdulillah dikasih tahu dari sekarang supaya di akhirat tidak terlibat. Jangan udah dikasih tahu sekarang jauh-jauh hari, di akhirat masih terlibat. Hah? Awas nih, besok pesawat take off jam 7 ya, bis maghrib mau jelang isya, di bandara udah dari jam 5 subuh mau take off jam 7, nginep hotelnya dekat bandara, masih ketinggalan pesawat. Hah? Kan dekat situ tuh, ada tahu waktunya, siapin, dikasih tahu gate-nya ini, ininya gini, ininya ini dan seterusnya. Nah sekarang dikasih tahu di akhirat nanti jangan sampai dikecam oleh Allah karena di dunia ikut-ikutan setan. Nah kita sedang di dunia, jangan ikut-ikutan, jelas ya, disiapkan dari sekarang untuk menghindari itu semua. Kalau enggak dikecam, udah masuk jahannam. Ya itu mulut mau bicara udah enggak bisa. Makanya ayat 65-nya itu al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim. Mulutnya mau protes enggak bisa, buktinya semua kuat. Enggak bisa, udah enggak, bukan waktunya untuk ngeles. Yang bicara tangannya, kakinya udah. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Nah itulah tujuh roadmap kehidupan kita itu. Ya. Tujuh peta jalan hidup dari mulai lahir sampai dengan kembali kepada Allah. Ya, jadi tujuh peta jalan hidup. Kurang lebih itu yang kita bisa bahas. Selesai uraian kita, tinggal kemudian kita turunkan jadi panduan berkehidupan. Apapun yang kita pilih untuk bisa kita teruskan sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam uraian ada hal-hal yang tidak tepat untuk disampaikan dan tidak sedikit pun dimaksudkan untuk menunjukkan pada sesuatu yang tidak baik, tapi untuk mengingatkan kita semua agar kembali kepada Allah dalam ketakwaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4

0: 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, Islam datang di Jazirah Arab dengan membawa bendera Tauhid. Sebagaimana kita tahu, di awal-awal dakwah Islam, banyak yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutnya sebagai penyair. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi pendengar, sejarah membuktikan bahwa tuduhan itu tidaklah benar dan tidak berdasar. Karena ketika zaman itu, syair dan sastra sangat digandrungi. Dan mereka tidak menemukan yang sebanding dengan Al-Quran dari segi bahasa dan balaghahnya, yakni keindahan susunan gaya bahasanya. Dan juga pendengar yang berbahagia, zaman sekarang yang disebut dengan zaman teknologi yang serba ilmiah justru kembali membuktikan bahwa Al-Quran juga ilmiah dan rasional, yang membuktikan bahwasannya Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Rabb semesta alam, yakni Allah Azza wa Jalla. Ada banyak bukti ilmiah yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran pendengar, namun kali ini kita akan menghadirkan 5 fakta ilmiah yang paling populer terkait dengan Al-Quran. Inilah pendengar, 5 fakta ilmiah di dalam Al-Quran. Yang pertama, fakta tentang besi. Pendengar yang budiman, besi adalah salah satu logam berat yang sering dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dari manakah asal besi ini? Nah, ternyata pendengar, ilmu sains memberikan informasi kepada kita bahwa besi adalah logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi kita sendiri. Lebih tepatnya pendengar, besi berasal dari asteroid yang kaya akan unsur besi, kemudian menabrak bumi pada awal pembentukan bumi. Nah, fakta tentang besi ini pendengar tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-25 yang artinya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu. Nah, pendengar yang budiman, kata-kata anzalna yang memiliki arti kami turunkan digunakan untuk menunjuk besi. Apabila diartikan secara kiasan, kata anzalna menjelaskan bahwa besi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dan apabila mengartikan kata anzalna secara harfiah, yakni artinya diturunkan, maka diperoleh arti bahwa besi diturunkan dari langit, bukan berasal asli dari bumi kita. Itulah pendengar fakta pertama dari Al-Quran yang selaras dengan ilmu sains, yaitu tentang besi. Kemudian yang kedua, fakta bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat yang ke-49, yang artinya, dan dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pendengar, selama ini kita hanya melihat pasangan-pasangan yang Allah ciptakan dari apa yang kasat mata kita saja. Ada siang, ada malam, laki-laki dan perempuan, gelap dan juga terang, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda pendengar bahwa partikel yang tidak terlihat pun ternyata diciptakan berpasang-pasangan. Contohnya saja atom, yakni partikel paling kecil dari sel bermuatan proton dan juga elektron, atau positif dan negatif. Itu pendengar, fakta kedua yang terbukti bahwasanya Al-Quran selaras dengan sains dan merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendengar, poin yang ketiga dari 5 fakta ilmiah yang tertulis di dalam Al-Quran, yakni fakta tentang garis edar tata surya. Pendengar yang budiman, Sebelum masa penemuan modern dan teknologi, manusia tidak mengetahui bahwa benda-benda langit mempunyai garis edar yang teratur. Padahal, 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sendiri sudah menyebutkan garis edar benda langit secara jelas. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat yang ke-33, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Hal ini juga bisa dilihat di dalam surat Yasin, ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Selanjutnya pendengar, fakta ilmiah keempat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran selaras dengan ilmu sains adalah ledakan Big Bang. Pendengar yang budiman, tahukah Anda bahwa dahulu bumi dan juga langit menyatu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan juga bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Selanjutnya pendengar yang budiman, penelitian ilmiah pun sejalan dengan ayat tersebut. Ternyata teori Big Bang menyebutkan bagaimana alam semesta terjadi karena adanya pemisahan atas ledakan dahsyat yang menyebabkan terbentuknya planet-planet yang sangat banyak, termasuk bumi. Selanjutnya pendengar, fakta ilmiah yang terakhir yang akan kita bahas di kesempatan kali ini terkait dengan ilmu Al-Quran dan juga sains adalah siklus air. Ya pendengar, zaman dahulu orang tidak pernah membayangkan bagaimanakah siklus air. Yakni ketika air diturunkan dalam bentuk hujan, kemudian air menguap membentuk awan, lalu awan ditiup oleh angin sehingga membentuk awan-awan yang mendung dan berubah menjadi tetesan-tetesan air hujan ataupun salju, sehingga terjadilah hujan. Nah, lebih mencengangkan lagi pendengar, hal tersebut ternyata telah disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran semenjak 1400 tahun yang lalu. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 48, yang artinya, Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah itulah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, 5 fakta ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat Anda dan kita semua, yang tentunya kita semakin menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.